Assalamualaikum dan selamat malam. Apa khabar kepada semua pendengar-pendengar setia 3ZZZ Suara Melayu Melbourne. Sudah tiba giliran kami kembali, DJ Yasmin dan DJ Mac akan menemani anda selama satu jam di studio 3ZZZ. Hari ini Ahad 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447. Kami ke udara setiap hari Ahad dari jam 10 hingga 11 malam di gelombang 92.3 FM stereo dalam Malaysian Broadcasting Group. Dan anda juga boleh mendengar kami di sesawang 3zzz.com.au dengan menekan butang live.

0: Jika anda ingin melihat kami di studio rakaman secara live, anda boleh sertai laman FB kami 3ZZZ Suara Melayu Melbourne. Studio kami terletak di 309 Albert Street, Brunswick, Melbourne, Australia.
1: Ya, para pendengar, kami mulakan hari ini dengan mengiktiraf penjaga tradisional tanah tempat kita bertemu dan memberi penghormatan kepada penatua mereka dahulu dan sekarang. Kami menyampaikan penghormatan itu kepada orang asli dan penduduk Pulau Selat Torres di sini hari ini.
0: Terima kasih DJ Mac. Apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Kita berjumpa lagi setelah sebulan. Dalam masa sebulan ya. Cuaca makin sejuk apa Mac?
1: Sejuk. Tapi kira cuaca kira okeylah.
0: Wah, ini orang orang dah boleh bertahan dah berapa puluh tahun dah DJ Mac tinggal di Melbourne ya.
1: Ya, hampir 40 lebih.
0: So kena hati-hati jugalah, saya dengar ada ramai orang dah mula sakit batuk-batuk dan sebagainya ya.
1: Jadi perlu kepada mereka yang kira ada umur, jangan lupa influ.
0: Betul, jab. Flu jab.
1: Ya, flu jab.
0: Dah.
1: Ya, dah.
0: Saya pun
1: percuma,
0: sudah.
1: Percuma.
0: Itulah, saya baru sembang-sembang dengan anak saya. Mom, I'm sick, kata. Lepas saya cakap kat dia, hari itu kan mama dah sebut buat flu jab. Lupa. Dah terbaring. Okey. So, DJ Mac nak cerita sikit lah. Hari ni saya pergi ke Sunday Market. Seronok lah, DJ Mac. Sebab kita ni kadang, ialah dekat Akuna. Barrick, dekat je. Dekat je dengan rumah saya. So, pergilah situ ikut anak saya. Dia nak cari Lamington. Yang saya ni pun macam ala Lamington tak best. Kita kan orang Melayu nak makan benda yang macam savoury sikit kan. So saya pun cari. Rupanya jumpalah satu tempat. Orang Melayu kita yang menjual. Kena pula tengok, alamak, halal. Itu yang best tu. So pasal apa saya nak cerita pasal halal-halal ni DJ Mac? Kalau kita cerita makanan halal, kita selalu kalau sebut halal selalu fikir makanan je DJ Mac.
1: Kalau makan halal, kalau orang jual orang Melayu kita garanti halal punya lah. No problem.
0: Kan?
1: Tapi nak cari Lamington pula. Aneh pula yang cari Lamington.
0: Itulah. Anak saya tiba-tiba je teringin nak makan Lamington. Tapi tak tahulah. Lamington sepatutnya halal lah kot.
1: Yasmin tukang masak juga kan?
0: Saya dulu. Sekarang dah pension DJ Mac. Tak maulah anak-anak semua dah besar. Aduh, kita cerita pasal, yelah, kalau kita sebut tentang halal dan sebagainya. Kita... kalau kita duduk di luar negara ni memang agak sukar ya DJ Mac. Dulu masa saya saya belajar dekat US dulu tahun bila ya, 1000 Allah tak ingat dah. Zaman saya anak dara masa tu. Saya duduk ceruk Michigan State University. Boleh kira dengan jari berapa jorang Melayu. Susah betul nak cari makanan halal, terlalu susah.
1: Tapi kira dulu masa saya datang ke Melbourne, bila nak cari daging saya cuma pergi Sydney Road.
0: Sydney Road.
1: Itu aja.
0: Oh ya, apa nama? Madinah. Itu famous ya. Kalau dulu saya dekat duduk kat Michigan State lah. Kita orang kena beli daging halal, kena drive satu hala 4 jam untuk dapatkan daging halal. Sekali kita orang beli banyak-banyak di Jane Mac. Lepas tu yang kelakarnya ialah kita masa tu tak mampu nak ada peti ais besar kan. So tapi dekat Michigan State tu kan, dia apa, waktu tengah winter, dia memang salji dia tinggi atas paras kita daripada pinggang tau. So apa kita orang buat, ayam yang terlebih tu saya simpan dalam salji dekat luar.
1: Sejuk ya?
0: Sejuk. Boleh tahan. Sebab tak muat peti ais kan? Kalau nak pergi 4 jam, nak patah balik 4 jam just untuk dapat daging halal kan? Okey. So, kenapa kita cerita pasal halal-halal ni, DJ Mac?
1: You cerita pasal snow pula.
0: Tiba-tiba ke snow lah pula. Sebab hari ni kita ada tetamu khas. Kita pun nak bercintang... beliau lah nak bercerita tentang sesuatu yang halal tapi bukan makanan ya DJ Mac. Mesti pendengar-pendengar nak tahu apa yang mereka akan bincangkan. Tapi sebelum itu DJ Mac, kita nak putarkan lagu yang pertama. Lagu yang pertama, nyanyian Izlin. Apa lagu dia?
1: Hi hi.
0: Goodbye. Dahlah hi hi, dia goodbye lah pula ya. Okey, jom kita dengarkan.

0: Okay, dah, dia dah berselamat tinggal dah DJ Mac. Tapi saya tengok dah goodbye dah ni. Kita tak baca, tak dengar pun lirik dia tadi ya. Tentang hi-hi bye-bye ni. Tapi saya tengok DJ Mac dah berdansa-dansa.
1: Goyang sikit.
0: Goyang lah sikit. Saya dah cakap dengan DJ Mac hari ni semua lagu, semua hardcore punya lagu lah. Sebab baru selesai bertugas. Saya banyak kan buat marking apa semua. Saya kata, kena relax lah malam ni. Okay, DJ Mac, kita nak memperkenalkan tetamu kita pada hari ini sebab kita bercerita tadi tentang halal. Tapi hari ini tajuknya agak unik mengenai halal investment. Tapi di samping itu juga kita nak bersemanglah tentang perniagaan, keusahawanan dan sebagainya jugalah. Okay, macam-macam kita boleh cerita. Tapi sebelum itu, kita nak alu-alukan Rizal Mokram dan juga isteri Seri Afandi. Apa khabar? Selamat datang ke studio kami.
2: Khabar baik, alhamdulillah.
0: Sihat?
2: Ya, sihat. Terima kasih DJ Yasmin, DJ Mac sudi mengundang kami.
0: Terima kasih. Minta maaf ya, last minute.
2: Mesti
0: Rizal terkejut. Tiba-tiba dapat WhatsApp pagi-pagi ni, apa cerita?
2: Ya,
0: tapi
2: ya,
0: alhamdulillah lah Rizal pun, sebab saya pernah tengok Rizal, yalah saya tengok you dalam LinkedIn apa tu semua kan. So saya pun macam muskil juga, kata apa kata saya jemput Rizal datang ke studio dan you boleh cerita lagi kan tentang apa you buatlah.
2: Okay.
0: Tapi sebelum tu ni pendengar-pendengar semua nak dengar, nak tahu juga siapakah itu Rizal Mokram. Tapi dikenali sebagai Rizal M.
2: Rizal M.
0: Itu you punya personal branding tu, yes. Mahal. Sebab tadi saya tulis nama dia Rizal Mokram dalam poster kan. Lepas tu dia letak, boleh letak nama Rizal M. Wah, saya dah fikir sebab saya marketing kan.
2: Yeah.
0: So saya tahu itu dia punya branding lah. Okay, silakan.
2: Okay,
0: Rizal, kenalkan diri.
2: Memang on socials it's Rizal M lah.
0: Okay.
2: So nama saya Rizal Mokram. Seorang usahawan lah. Dan memang saya banyak aktif dalam komuniti Muslim juga di Melbourne. So tapi orang kenal saya sebagai in my other profiles lah, not usually in business kan what I do. So since malah hari ini kita berbual pasal about halal investing and business.
0: Yeah.
2: Maybe before that I introduce a bit about my background lah, jadi orang tahu.
0: Boleh.
2: Silakan. My background is in accountancy. So dulu saya belajar accountancy.
0: Okay.
2: And then in Singapore, I was working in one of the big four auditing firms.
0: Right.
2: After audit, I was in banking. I was in the wealth management department of a British bank for quite a while. So that's where I learned a lot about pasal investments, numbers and finance.
0: Oh, patutlah.
2: So dari situlah minat pasal investments ni timbul.
0: So berapa lama Rizal di Singapura, sebagai seorang accountant?
2: Auditor.
0: Oh, auditor. Sorry.
2: Auditor sekejap aja. Tapi auditor was very quick. That was in year 2005.
0: Oh, lama dah tu.
2: 2005. Auditing in KPMG.
0: Saya kan Rizal dengar auditor ni saya seram. Sebab dulu saya kerja bank. I say, kalau dengar je auditor nak datang kan, pening kepala.
2: Yes.
0: Okay.
2: And auditing in Singapore tu susah lah. Susah pasal kita masuk kerja pukul 8 pagi, kita balik earliest 12 malam, you know. Jadi, yalah dari situ saya berkecimpung dalam bidang finance sudah more than 20 years in investments. And I started doing this sharing pasal halal investment, pasal mulanya untuk mengajar anak-anak. Lepas tu dah mengajar anak-anak, anak-anak buah, anak-anak saudara pula tanya, how do you do certain things, how do you invest? And then kawan-kawan pun tanya. Jadi dari situ bila dah banyak orang, ramai orang tanya kan?
0: Yeah.
2: Jadi saya pun, okeylah, I buat a course lah. I buat online course, I record. I record sekali jalan, jadi you all boleh tengok the course.
0: Pandai, bijak. Tak payahlah bercakap berbual-bual banyak kali. Nak bercakap kan, penat bercakap.
2: Yeah. So instead of repeating many times, you just attend the online course. Then dari situ, dari situ the business expanded. So more and more people wanted to learn. So that's how I started sharing about halal investing.
0: Okay, so sebelum kita cerita pasal halal investing ni apa tu semua, tadi Rizal cakap cerita dekat anak-anak. Anak berapa?
2: Anak dua.
0: Anak dua sahaja?
2: Dua sahaja.
0: Laki perempuan?
2: The first one is a girl. She's watching on Facebook.
0: I yeah ke? Hello.
2: First one is a girl. Yeah. She's in uni lah.
0: Oh, dua-dua dah besar lah.
2: Yes.
0: Adakah mereka mengikuti jejak langkah bapa mereka?
2: I think so far belum lagi. Minat dia lain lah, berbeza kan. Tapi whatever they do, kita encourage. We encourage them lah, whatever interest they want to pursue. But we still, I still try to teach them. Because these are life skills. Life skills that no matter siapa-siapa pun boleh buat. Whether you kerja anything lah, you still boleh buat some investments kan. So you can get ahead in life.
0: So bila Rizal datang ke Australia dan
2: I datang Australia 2016.
0: 2016.
2: Sudah 10 tahun. This is my 11th year.
0: Oh, 11th year. Yeah, apa yang buatkan Rizal datang ke Australia?
2: Kita datang sini basically mostly untuk anak-anak untuk baby that one my wife boleh jawab.
0: dia dah tenang-tenang kata ni apa pasal aku je bercakap ni. Okeylah kasi Seri pula bercakap. Seri introduce dululah. Jadi Seri.
1: Assalamualaikum semua. Nama saya Seri. Kenapa kita datang ke Australia?
0: Kenapa? So maksudnya dah berkahwin? Iyalah betul lah. Dah berkahwin. Baru datang sini kan?
1: And then we work. Kita kerja di Singapura berapa tahun eh? Macam adalah 10 tahun rasanya. 10 tahun baru datang sini. Mula-mula maybe just for a different lifestyle, for an adventure.
0: Oh, macam itu mula-mula. Lepas tu jatuh hati.
2: Kita datang sini actually holiday.
0: Iya.
2: Jumpa kawan.
1: Kita ada dua family yang dah berhijrah kat sini. Jadi kita cuba-cubalah try apply per PR. Yeah. Alhamdulillah dah 3 bulan dapat.
0: Oh iya. So apply PR tu daripada Singapura.
1: Daripada Singapura. Okay. So time tu senang lah waktu tu kan, 10 tahun yang lalu. So long story short, masihlah di sini.
0: Masih ya? Masih di sini. Mula datang cuti-cuti, kenal-kenal, minta PR apa semua, terus dapat kan? Kadang-kadang kita tak tahu kan?
2: So, sini dapat tengok lembu best. Singapura tak ada.
0: Singapura tak ada lembu ya? I see. Dia ada tapi nyorok-nyorok gitu. Okey, terima kasih. Kenalkan diri apa tu semua. Tapi sebelum tu, jomlah kita dengar dulu lagu yang seterusnya. Lagu yang seterusnya ni agak apa saya kata lagu dia saya baru dengar-dengar macam tu je lah. Siapa yang mendengar di radio jangan terkejut pula kan. Lagu yang kedua ni apa nama tajuk dia? Rizal nampak Rizal? Apa
2: Temberang.
0: Nama? Temberang. So Rizal temberang ke tidak tadi? Tak temberang ya, jangan temberang ah. Nanti kena fly dengan Mimi Fly. Okey, jom kita dengar lagu yang kedua, nyanyian Mimi Fly, Temberang.

0: ya para pendengar. Anda sedang mengikuti siaran Suara Melayu Melbourne pada stesen kami di 309 Albert Street, Brunswick, Melbourne, Australia. Malam ini giliran DJ
1: Yasmin
0: dan saya DJ Mac. Ya para pendengar, jangan lupa ya, itu sini ada pengumuman berkenaan AGM. AGM grup kami yaitu Malaysian Group yang akan diadakan pada 4 hari bulan Julai 2025 pada hari Sabtu bermula pukul 2 petang. Tempatnya ialah di 23 Cadona Street, Box Hill, South Victoria. Jangan lupa kepada mereka yang ahli. Ahlinya kira ahli financial ya?
1: Financial. Maksudnya yang masih aktif
0: yang
1: berbayar. Yang tak bayar jangan datang.
0: Jangan datang.
1: Nak makan free je, datang ya.
0: Jadi kita tanya bagaimana nak jadi ahli. Ini kalau jadi ahli ini malam tak boleh datang AGM lah.
1: Oh tak boleh, dah terlambat. Datang tahun depan.
0: Betul-betul. Ya para pendengar, untuk menjadi ahli penuh iaitu hanya perlu bayaran $16 setahun. $16 tu boleh beli apa?
1: Boleh beli. Boleh beli aiskrim berapa ketul? Oh, 2 ketul je. Australia punya aiskrim mahal.
0: Makan pun makan kak.
1: Tak cukup.
0: $20.
1: Dah tak cukup dah.
0: Belum termasuk teh tarik. Ya, pada pendengar hanya $16 setahun dan kepada mereka yang umur 60 ke atas seperti saya ni nah, hanya $11. Jadi kebanyakan mereka $11 tu begitu rendah ya. Jadi
1: terlalu rendah lah DJ Mac.
0: 5 tahun sekali.
1: $11 setahun tu. Cuba bahagi dengan 12 bulan. Berapalah sangat.
0: Tak sampai 90 sen sebulan.
1: Ya, betul.
0: Jadi mereka tanya bagaimana nak jadi ahli. Pergi ke 3zzz.com.au dan tekan butang membership. Membership, tapi jangan lupa untuk mengatakan kalau ditanya grup apa, Malaysian Group.
1: Malaysian Group. Jangan salah pilih.
0: Bukan
1: grup,
0: Suara
1: ya?
0: Melayu Melbourne.
1: Ya, betul. Malaysian Group. Okay, so saya juga nak ada apa promosi ni jugalah, DJ Mac. Kenal ke Samsul Debat?
0: Pernah dengar lah.
1: Pernah dengar ya, dia ni orang hebat di Malaysia. Ramai orang peminat. Peminat tegar ramai di Malaysia kan. So sekarang ni saya nak buat promosi lah. Di mana, bukan saya ya, saya nak on behalf